0: Udah di tanggal-tanggal tua ya. Bagaimana isi kantong kamu? Apakah cashnya sudah sisa-sisa rupiah-rupiah yang berkerut itu?
1: Gue pengen jujur-jujuran Rockstar. Pokoknya dari tadi sampai gue udah ngomong 2 kali, 3 kali jujur. Karena memang isi dompet sedang menangis. Walaupun sekarang Kamis harapannya manis, ternyata Kamis menangis kali ya. Dan kali ini kita bakal ngobrolin isi-isi dompet-dompet lo Rockstar. Dan kalau you sendiri, tipe orang yang suka ngabisin duit dengan cara cash atau kris atau transfer atau debit atau gimana?
0: Aku cashless ya.
1: Cashless.
0: Karena kan sekarang semuanya udah serba cashless ya. Itu namanya, tapi di balik tren cashless ini ternyata ada tren juga yang namanya cash stuffing.
1: Apa tuh?
0: Jadi itu tuh kayak dimana orang-orang sengaja tarik gaji dalam bentuk tunai, terus dipisah-pisah ke amplop sesuai dengan kebutuhan.

0: pengisian-pengisian gitu loh.
1: Wow, keren ya. Soalnya gue udah sempat lihat tren ini sebelumnya. Jadi dia tuh, ini ibu rumah tangga kan ceritanya. Jadi dia waktu itu membagikan, maksudnya ngasih lihat, oke, duit makanan sisa 100, duit untuk cuci sisa segini gitu. Yang itu kan dimaksud ya. Ya, dan itulah Roxana akan kita obrolin tentang lo tuh tim yang mana nih? Lebih suka bawa uang cash di dompet atau enggak? Masih suka atau enggak gitu? Dan minimal berapa sih biasanya duit yang lo bawa buat jaga-jaga? Termasuk apakah lo orang yang menganut sistem cash stuffing ini? Share-share sama kita via WhatsApp di 0811 38 07878.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
2: GMHR, only on The Rockin' Life. Rockin' Life.

0: Hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing. Sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
2: Hai Shitlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day

0: slow down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: tetap dua.
1: Pokoknya seneng ya, pokoknya pagi ini Rockstar setiap bisa menyapa lo di Senin sampai Jumat rasanya benar-benar adalah berkah ya. Kayak karena hal-hal sederhana adalah kita bisa bangun pagi tiap hari.
0: Betul.
1: Untuk bisa ngobrol sama orang-orang tersayang termasuk lo Rockstar yang selalu nemenin kita setia stick around di 87.8. Dan kali ini kita bakal ngasihin lo tempat yang wajib lo datengin untuk bisa kumpul-kumpul bareng keluarga, menikmati gimana sih menikmati weekend lo yang paling beda. Pastinya melalui dong. Pastinya lewat ikutan Travelogies of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine presented by The Western Resort Nusa Dua Bali.
0: Wow.
1: Pastinya Rockstar ini di Ikan Restaurant at The Western Resort Nusa Dua Bali. Mulai besok nih 21 dan 22 Agustus 2026.
0: Ada apa aja sih di
1: sana? Nah, jadi sesuai namanya ya. Kali ini Travelogies of the Archipelago akan mengajak kamu untuk mengeksplorasi makanan khas Minangkabau yang udah dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ditemani pemandangan beachfront cantik dan suasana santai di Nusa Dua, tepat banget untuk quality time lo bareng keluarga, bareng kesayangan, bareng seluruh kesayangan lo pokoknya ya. Kalau ada dua kesayangan diajak, mama, papa.
0: Iya benar.
1: Yes. Dan pastinya Rockstar mengkolaborasikan hasil karya dari Chef Rafil Sidik selaku head chef dari Ikan Restaurant and Bar bersama Chef Fernando Sindu from Salira Jakarta yang secara khusus membuat menu-menu spesial yang dikurasi untuk acara ini, seperti mulai dari kalio domba muda, ikan bakar with asam pade sos, renang siris, itia lado mudo Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman.
0: Wah, enak-enak banget.
1: Semoga itu Rockstar. Pokoknya gak boleh ada nikmat yang kalau dustakan deh ya.
0: Betul.
1: Buruan deh joinan bareng kita di Travelogies of the Archipelago Chapter 2 edisi Minangkabau Cuisine. Buruan reservasi sekarang juga dengan follow sosial medianya at ikan.bali, juga at westin.bali, sekali lagi at ikan.bali, juga at westin.bali.
0: Yes Rockstar, dan pastinya kita juga masih nanyain kamu Rockstar, kamu tim yang masih suka bawa uang cash di dompet atau enggak? Dan minimal berapa sih yang biasanya kamu bawa buat jaga-jaga, ya kan? Dan menurut Kompas.com nih, cash stuffing ini tuh sebenarnya pengembangan dari sistem lama, namanya itu envelope system, yang udah dipakai puluhan tahun, cuma sekarang tuh dikemas lebih modern aja lah. Pakai binder transparan dan label warna-warni yang estetik buat dipamerin di sosial media. Iya sih, ini bener sih. Soalnya yang aku lihat tuh trennya, videonya tuh kayak tempatnya tuh lucu-lucu gitu loh, Wet.
1: Aku jujur waktu itu ngelihatnya cuma pakai envelope, tapi envelope bening gitu.
0: Iya, tapi kelihatan gitu ya. Dan penyebabnya kenapa orang balik ke cara ini lagi tuh menurut artikel di Jawa Post yang dikutip dari Investopedia, itu ada hubungannya sama fenomena psikologis namanya pain of paying.
1: Yes, dan pain of paying ini sebenarnya artinya adalah rasa enggak nyaman yang muncul pas ngeluarin uang fisik. Beda banget sama kalau lo mungkin pakai kris ataupun debit yang enggak ada duit fisik yang lo pegang. Jadinya rasa sakit itu justru bikin orang lebih hati-hati dan enggak gampang boros kalau pakai uang cash. Tapi ini depends balik lagi ke orang-orangnya sih menurut gue ya. Ada juga orang yang bilang, gue lebih irit kalau ada cash, gue lebih boros kalau ada cash. Ya balik lagi ke lo Rockstar.
0: Bener.
1: Dan pastinya lo masih bisa banget joinan bareng kita untuk ngobrolin lo tuh tim yang mana nih. Lo masih suka bawa uang cash di tempat, di dompet atau enggak? Dan kalau iya, minimal berapa yang biasanya lo bawa buat jaga-jaga? Kalau gue sendiri biasanya minimal 10 ribu sih.
0: 10 ribu ya?
1: Yes.
0: Buat parkir
1: dan lain-lain. Sisanya ngutang ya. Share-share lah sama kita, pastinya bisa via WhatsApp di 0811 38 07878.

0: a fantastic head start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 PM. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: keren loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: akhir tahun nantinya.
1: Akhir tahun nanti ini aja. Seterusnya.
0: Seterusnya. Termasuk juga rockstar yang mungkin sekarang masih bingung-bingung ya. Gue kapan ya bisa liburan? Iya. Kapan sih bisa nyari waktu yang pas? Ini saatnya rockstar. Lu nggak usah mikir karena di sini bisa lo liburannya sampai di tahun 2027 di Desember bahkan rockstar. Betul. Cuman terakhir pemesanannya kemarin sih dibilangnya 19 Desember 2026 ya.
1: Dan yang pastinya tuh yang terpenting kalau kamu liburan di sini kamu anti ribet. Kenapa? Kamu semuanya udah ada di sana. Kamu mau makan apa aja udah ada di sana. Soalnya mereka nyediain all package buat kamu. Jadi daripada kita basa-basi lagi, langsung aja kamu wujudin bareng mimpi kamu buat liburan asik di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Jadi kamu bisa bayangin menginap di resort paling keren di Pantai Nusa Dua yang ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Prancis. Jadi buat kamu yang ngambil paket ini nih rockstar, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya udah termasuk buffet breakfast di cuisine, terus ada 3 course lunch dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Seperti cuisine, terus ada Toya Beach Bar and Grill, terus mereka juga ada Cucina. Dan itu sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol. Dan diskon 20% lagi tuh, dapat diskon 20% untuk pilihan alkoholnya premium. Jadi buat kamu all inclusive package ini bisa didapatkan sepanjang tahun. Dan ada special benefit untuk all Accor Life Limitless member. Jadi buat kamu rockstar, buruan jangan lama-lama lagi. Langsung cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com. Dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di www.sofitelbalinusa2.com. Dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2.

0: cuma ngeliat angka di layar.
1: Nah, dan yang menarik lagi nih Rockstar, Prita juga nyebut jauh sebelum cash stuffing viral di medsos, di sosial media gitu, masyarakat Indonesia sebenarnya udah lama punya kebiasaan serupa, istilahnya pos-posan.
0: Apa tuh ya?
1: Jadi misahin uang ke amplop-amplop kecil buat listrik, beras, sampai uang sekolah. Jadi yang muncul setelahnya adalah semacam kesadaran ternyata rasa aman soal uang itu enggak selalu soal saldo digital yang gede, tapi soal seberapa nyata dan terkontrol uang itu kerasa di tangan dan kehangatan sekaligus ketelitian dari sentuhan manusia langsung. Aku setuju soalnya mamaku nerapin ini.
0: Gimana?
1: Jadi dulu waktu aku kecil, aku tahu banget kalau misalnya papaku tuh pulang bawa gaji kasih mamaku, mamaku tuh langsung dipisah-pisah di amplop gitu loh. Kayak ini untuk uang sekolah, ini uang bulanan, ini uang listrik, yang kayak gitu. Dan aku sendiri kebawa sampai sekarang.
0: Oh,
1: jadi
0: kau gitu.
1: Aku misalnya gajian nih Rockstar, aku tuh langsung misahin duit-duitnya. Tapi bedanya aku gak misahin di amplop ya, kayaknya tuh ribet ya. Aku lebih ke punya lebih dari satu bank.
0: Berapa sih bank lu? 5?
1: 2 doang.
0: Oh, 2 doang.
1: Cuma kayak di satu bank ini tuh benar-benar yang aku gak boleh pegang
0: sama sekali ya.
1: Kalau yang satu ini tuh kayak boleh gitu loh.
0: Istilahnya kayak dana darurat gitu.
1: Betul.
0: Mungkin ya. Yes.
1: Kalau Winda gimana?
0: Kalau gue pastinya sama. Kebetulan sama ya? Ada 2 bank. Satunya emang ya udah lebih gampang untuk transaksi, satunya untuk ditabung. Cuman kebetulan bank yang dipakai untuk belanja-belanja bebas hari ini saldonya kosong ya. Jadi merasa akhir bulan ini benar-benar menunggu gajian.
1: Ya kamu butuh bank jago sih.
0: Kenapa gitu?
1: Biar bisa bantuin kamu beli jajan. Bang jago, tolong dong gitu.
0: Oh gitu. Gue sih gak mau beli jajan ya, pengennya beli barang-barang mewah terus. Share-share Rockstar sama kita, pastinya bisa via WhatsApp kamu di 0811 380778.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: the Rocking Life Bali where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar buat kamu yang sekarang lagi wondering, aduh aku pingin nyoba kerjaan yang lebih challenging dan gak bosen.
1: Yes.
0: Yang pingin bisa ketemu orang tiap hari, ngobrol sama orang tiap hari, interaksi sama orang tiap hari. Kayaknya info satu ini tuh cocok banget buat
1: yes,
0: kamu.
1: Ini bukan tentang Tarzan rockstar ya. Yeah. Bukan challenging-nya kan karena gue membayangkan Yuyo ngomong challenging adalah dia harus beragin dari ranting ke ranting di hutan.
0: Bukan
1: rockstar. Tapi lo akan kita ajakin gabung jadi keluarga besar The Rocking Life Bali pastinya. Karena kita lagi memberikan kesempatan kamu nih, karena ada bukan lowongan untuk client service representative dengan persyaratan minimal pendidikannya D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik,
0: yes,
1: bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim, termasuk juga cepat belajar dan beradaptasi pastinya. Untuk kamu yang ngerasa kamu memiliki full kriteria ini, atau mungkin sebagian besar, atau mungkin sebagian kecil, gak apa-apa rockstar, belajar masih ada waktunya. Buruan kirim CV kamu dan lamaran kamu buruan ke direct message Instagram @therockinglife.bali, atau bisa juga email kita ke bali@therockinglife.com. Sekali lagi Instagramnya pastinya di @therockinglife.bali. Juga bisa email langsung ke bali@therockinglife.com.
0: Dan pastinya rockstar, topik kita udah selesai juga karena udah jam 9 ya rockstar. Intinya rasa aman soal uang itu tuh setiap orang beda-beda ya. Ada yang memang ngerasa lebih aman kalau dia nyimpannya di saldo digital. Ada juga yang lebih butuh pegang secara fisik gitu. Jadi intinya setiap orang punya caranya masing-masing lah.

0: A Fantastic Head Start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
3: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026 kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: jam rawan ya. Biasa kalau jam rawan itu tuh pinginnya naikin mood di weekend. Aku tuh tipikal yang weekendnya kalau bisa jangan diganggu. Tapi minggu-minggu lalu weekendnya udah full kerja. Kayaknya weekend kali ini mau memanjakan diri.
1: Memanjakan diri. Kalau gue kan you sukanya memanjakan diri. Salah satu cara lo adalah
0: staycation.
1: Staycation. Kalau gue rockstar, pengen menggabungkan itu. Pengen staycation di tempat yang paling bagus. Juga bisa makan makanan dari berbagai negara. Ada yang Asia, terus ada grillnya. Terus juga pengen nyobain segala macam yang ada di dalamnya. Termasuk juga kalau kita kan ngerasain mungkin kalau di hotel-hotel lain gitu ya. Mungkin suasana nuansanya Bali banget. Kalau di sini uniknya rockstar menggabungkan dua itu. Ada nuansa Bali dan juga Perancisnya. Pasti di The One and Only di mana? Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka lagi punya nih promo all inclusive package. Jadi buat kamu pas banget rockstar untuk membayangkan bisa menginap di resort paling keren di Pantai Nusa Dua yang ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Perancis sesuai yang udah gue mention barusan ya. Dan pasti untuk kamu yang udah ngambil paket ini, kamu akan mendapatkan pengalaman yang paling maksimal. Karena di dalamnya udah termasuk buffet breakfast di cuisine, 3-course lunch, dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Seperti cuisine, Toya Beach Bar and Grill, termasuk juga Cucina. Juga termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon di Rockstar 20% untuk pilihan alkohol premiumnya. Jadi selengkap itu experience yang bisa lo dapetin, termasuk juga pas untuk ngajak anak, ngajak istri, ngajak orang-orang tersayang kamu untuk menghabiskan waktu mau di akhir pekan ataupun weekdays kamu di sini. Karena promonya sangat panjang. Masih berlaku sampai di 19 Desember ini ya. Dan masih kamu bisa redeem sampai Desember 2027. Pastinya all inclusive package ini bisa didapetin sepanjang tahun, buruan deh. Ada tambahan juga untuk special benefitnya untuk all atau core life limitless member. Boleh cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com. Sekali lagi di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2. Time is

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Rockstar. Dan kali ini tuh aku pengen ngebahas, ini tuh aku gak tahu ya perbedaannya tuh kerasa banget atau cuman di aku. Tapi aku ngerasa mama-mama di Bali sama mama-mama di Medan tuh beda kali.
1: Bedanya apa? Yang bedanya kau lihat?
0: Yang kuliah.
1: Kau lihat dari sosial media atau langsung?
0: Enggak, aku tengok langsung loh Weda. Aku
1: tengok langsung
0: di tetangga-tetanggaku di Buduk itu ya. Jadi kalau misalnya mama-mama Bali itu misalnya kalau anaknya nanya misalnya kayak mah apa kayak gitu kan, saya mah lihat ini ku enggak, atau mereka biasa manggil ibu ya, lihat ini enggak gitu. Mamanya jawabnya tuh kayak santai gitu loh, oh ada di sana gitu, coba dilihat dulu pelan-pelan. Nah, nadanya gitu kan.
1: Oh gitu.
0: Mau Medan itu
1: gimana gimana? Tengok pakai mata kau.
0: Bukan.
1: Oh bukan.
0: Misalnya aku tanya nih ya, misalnya aku datang mau buang sampah aja gini loh Wet, kayak aku kan kadang bingung, orang tua ini kan kadang suka mindahin barang tuh di sembarangan dan gak bilang gitu. Aku tanya, ma aku mau buang sampah ini di mana? Mama aku ngeliat gini, buang sampah ini, buang di mulutku, buang di mulutku yang kayak gitu. Ya kau carilah tong sampah, makanya mata itu dipakai, jangan mulut aja yang dipakai. Maksudku, cuman aku nanya mau buang sampah di mana tuh panjang banget gitu.
1: Oh itu yang kau lihat.
0: Iya.
1: Cuman suara kalau ngomongin mama Medan itu semuanya sama gitu.
0: Gardam, iya memang gardam.
1: Gardam tuh apa?
0: Gardam tuh kayak gitu.
1: Lantam.
0: Lantam.
1: Oh gitu.
0: Pedas mulutnya.
1: Pedas ya. Kalau Bali sebenarnya aku rasa depends, tergantung orangnya. Karena ada juga tipe orang yang emang sabar atau mungkin orang yang gampang emosian gitu kan. Kebetulan nenek dan mamaku beda. Kalau nenekku ini gampang emosi. Jadi misalnya kalau udah habis kesabarannya dia akan marah. Jadi misalnya kita nanyain berkali-kali, gue sempat waktu itu ini ada ikan, aku kan kebetulan gak suka ikan kuah ya. Jadi ini ada ikan kuah, aku gak bisa makan, bisa gini. Terus aku ditanya lah, kalau kamu gak makan? Enggak, ada ikan kuah. Habis itu dia marah-marah.
0: Iya kan?
1: Iya. Kalau mamaku sangat gini, lembut banget.
0: Aku juga melihat tetangga-tetanggaku tuh kayak lembut sekali ya, ibu-ibu Bali ini ya. Berbeda sama ibu-ibu Medan, kalau pagi-pagi jam 5 tuh udah dibangunin itu, kalau bisa sekampung dibangunin.
1: Oh gitu?
0: Iya. Kayak bangun, mau jadi apa kalau jam segini belum bangun? Gue tengok itu ayam udah bengkok kok kau belum terbangun juga.
1: Gue yakin pasti obrolnya adalah hati-hati rezeki lu di potok ayam gitu ya.

0: It's a fun part of them. Rock your day with the Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Dan buat kamu rockstar yang mungkin sekarang harinya udah gabut ya, bingung aku mau ngapain ya, akhirnya aku butuh sesuatu tantangan gitu. Pas banget nih rockstar, buat kamu yang lagi nyari-nyari tantangan nih, kayaknya kamu wajib banget untuk coba gabung sama kita di The Rocking Life Bali. Soalnya kita lagi ngebuka lowongan untuk posisi account eksekutif dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivate, comfortable buat approaching client online dan offline, tertarik dengan dunia media, konten dan branding, punya sales experience is a plus, diutamakan Bali base. Dan kalau itu kamu, langsung cus sekarang juga, kirim CV dan lamaran kamu bisa dari DM Instagram di @therockinglife.bali atau email di bali@therockinglife.com. Sekali lagi, bisa dari Instagram di @therockinglife.bali atau di email sekarang juga ke bali@therockinglife.com.

0: 104.7 FM, The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar, soalnya kita udahan dulu untuk ngobrol-ngobrol hari ini ya. Mm-hmm. Jujur setiap udahan, setiap jam 10 ngerasanya kayak aduh udahan ya, gitu.
0: Cepet banget ya.
1: Belum pengen lanjut, kalau bisa lanjut, gue pengen deh bisa siaran 24 jam.
0: Aduh, itu
1: ada tenaga.
0: Itu yang keluar bukan suara lagi.
1: Tapi.
0: Angin.
1: Udah angin ya, udah kayak... Dan pastinya thank you untuk lo Rockstar yang udah joinan sama kita, yes, dari jam 7 sampai jam 10 ini. Dan sorry juga untuk mungkin joinan-joinan lo yang belum bisa kita bacakan satu-satu. Pastinya kita akan kembali lagi dengan semangat yang selalu penuh di pagi hari untuk menghibur lo.
0: Yes, pastinya. Dan udah saatnya kita berdua pamit dulu ya Rockstar. Thank you Rockstar. Dari Yuyu Madeline pamit.
1: Dan gue juga ikutan pamit deh, hari udah pamit ya Rockstar. And have a rockin'
0: day.
1: Bye-bye.
2: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
0: Wonderful day. Wonderful day.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly Citylink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Ego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Hasid Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
2: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya Rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap, ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: baby I'm a problem.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
2: Hai Jetlinkers, mulai 17 Agustus 2026 kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Get the Rockin' Life Bali. Banyak yang bilang sedia payung sebelum hujan, sedia jalur alternatif sebelum kamu terjebak macet. Nah, pas banget Rockstar dalam rangka Maybank Marathon 2026 akan ada penutupan dan juga perubahan arus lalu lintas. Jadi kamu bisa catat tanggalnya 22 Agustus hari Sabtu jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam WITA, itu di bypass Ida Bagus Mantra jalur utara dan juga Simpang Purnama sampai Simpang Sabel. Terus di hari Minggu 23 Agustus 2026 dari jam 12 malam 00 ya maksud saya sampai jam 2 siang di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra jalur utara Simpang Ketewel sampai Simpang Tegal Besar. Dan mulai dari jam 3 pagi sampai jam 12 siang, banyak ruas jalan lain yang ditutup atau dialihkan. Mulai dari Jalan Raya Tulikup, Jalan Pantai Lebih, Jalan Pantai Mas Ceti, sampai ke Jalan Sabah. Jadi buat mobil, motor, atau kendaraan umum, mohon untuk memakai jalur alternatif. Karena rute ini juga steril untuk pejalan kaki non-peserta. Diminta maaf atas ketidaknyamanannya dan terima kasih atas pengertiannya. Jadi Rockstar, selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: 87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Apa

0: I've got. Hai Shitlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Better fly Citilink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Better fly Citilink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: leave a message after the beep.
1: The Rockin' Life News Update.
2: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Presiden Portugal Antonio José Seguro resmi

elemen sentral identitas manusia dengan ancaman denda hingga 3.000 euro atau sekitar 62 juta rupiah untuk pelanggar. Meski menuai kritik dari para aktivis

0: kesepakatan bisnis terbaik. Atas tuduhan pelanggaran kewajiban fidusia ini, Eric Golding menuntut kompensasi ganti rugi. Sementara pihak tergugat maupun Live Nation belum memberikan tanggapan resmi. Berita ketiga dari bola.com, dukungan terhadap Gianni Infantino jelang pemilihan presiden FIFA Maret 2027 mendatang dilaporkan mulai goyah. Menyusul pemecatan COO FIFA Kevin Lamour yang memberikan kritik atas rencana penjualan saham Piala Dunia. Keputusan pemecatan memicu kritik dari jajaran Dewan FIFA seperti Zanzdor Zanyi dan Dejan Savicevic yang menilai kepemimpinan Gianni Infantino semakin tidak transparan. Meski PSSI, pimpinan Erick Thohir menegaskan tetap mendukung penuh Gianni Infantino. Perselisihan internal ini diprediksi bakal memperketat persaingan calon presiden FIFA di Kongres Rabat Maroko yang juga diikuti figur kuat seperti Alexander Ceferin dan juga Lise Klaveness. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Flyshiplinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Presiden Portugal António José Seguro resmi mengesahkan

0: elemen sentral identitas manusia dengan ancaman denda hingga 3.000 euro atau sekitar 62 juta rupiah untuk pelanggar. Meski menuai kritik dari para aktivis hak asasi manusia karena dinilai membatasi kebebasan berbusana perempuan, undang-undang ini tetap memberlakukan pengecualian khusus untuk alasan kesehatan, aktivitas profesional, dan tempat ibadah. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Eric Golding resmi mengajukan gugatan terhadap dua mantan manajernya dari Tab Management, Ben Morrison dan juga Ed Milit, atas tuduhan konflik kepentingan yang merugikan karirnya. Eric Golding menuding mantan manajernya menyembunyikan fakta bahwa perusahaan manajemen mereka telah diakuisisi Live Nation, sehingga terikat kontrak yang dinilai merugikan hak Eric Golding untuk mendapat kesepakatan bisnis terbaik. Atas tuduhan pelanggaran kewajiban fidusia ini, Eric Golding menuntut kompensasi ganti rugi, sementara pihak tergugat maupun Live Nation belum memberikan tanggapan resmi. Berita ketiga dari bola.com, dukungan terhadap Gianni Infantino jelang pemilihan presiden FIFA Maret 2027 mendatang dilaporkan mulai goyah. Menyusul pemecatan COO FIFA Kevin Lamour yang memberikan kritik atas rencana penjualan saham Piala Dunia. Keputusan pemecatan memicu kritik dari jajaran Dewan FIFA seperti Zanzdor Zanyi dan Dejan Savicevic yang menilai kepemimpinan Gianni Infantino semakin tidak transparan. Meski PSSI, pimpinan Erick Thohir menegaskan tetap mendukung penuh Gianni Infantino. Perselisihan internal ini diprediksi bakal memperketat persaingan calon presiden FIFA di Kongres Rabat Maroko yang juga diikuti figur kuat seperti Alexander Ceferin dan juga Lise Klaveness. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak

0: therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram at therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

Rego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali. This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Presiden Portugal António José Seguro resmi mengesahkan

0: elemen sentral identitas manusia dengan ancaman denda hingga 3.000 euro atau sekitar 62 juta rupiah untuk pelanggar. Meski menuai kritik dari para aktivis hak asasi manusia karena dinilai membatasi kebebasan berbusana perempuan, undang-undang ini tetap memberlakukan pengecualian khusus untuk alasan kesehatan, aktivitas profesional, dan tempat ibadah. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Erick Golding resmi mengajukan gugatan terhadap dua mantan manajernya dari Tab Management, Ben Morrison dan juga Ed Milit, atas tuduhan konflik kepentingan yang merugikan karirnya. Erick Golding menuding mantan manajernya menyembunyikan fakta bahwa perusahaan manajemen mereka telah diakuisisi Live Nation, sehingga terikat kontrak yang dinilai merugikan hak Erick Golding untuk mendapat kesepakatan bisnis terbaik. Atas tuduhan pelanggaran kewajiban fidusia ini, Erick Golding menuntut kompensasi ganti rugi, sementara pihak tergugat maupun Live Nation belum memberikan tanggapan resmi. Berita ketiga dari bola.com, dukungan terhadap Gianni Infantino jelang pemilihan presiden FIFA Maret 2027 mendatang dilaporkan mulai goyah. Menyusul pemecatan COO FIFA Kevin Lamour yang memberikan kritik atas rencana penjualan saham Piala Dunia. Keputusan pemecatan memicu kritik dari jajaran Dewan FIFA seperti Zanzdor Zani dan Dejan Savicevic yang menilai kepemimpinan Gianni Infantino semakin tidak transparan. Meski PSSI, pimpinan Erick Thohir menegaskan tetap mendukung penuh Gianni Infantino. Perselisihan internal ini diprediksi bakal memperketat persaingan calon presiden FIFA di Kongres Rabat Maroko yang juga diikuti figur kuat seperti Alexander Ceferin dan juga Lise Klaveness. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: All you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Hasid Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
3: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 PM. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Sempurna FM. You listening to the Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, kalau misalnya gue pengen sharing ke lu satu hal yang pengen gue lakuin di dunia ini, itu adalah skydiving, lah, Rockstar ya. Skydiving itu kegiatan di mana lu tuh lompat dari atas pesawat, terus lu jatuh, terus ntar pakai parasut. Pokoknya gue tuh udah ngeplan skydiving tuh secara maksimal. Gue di mana skydivingnya sama siapa, itu gue udah ngeplan yang sebagus mungkin biar itu tuh menjadi pengalaman gue yang paling mantep untuk pertama kali skydiving gitu, Rockstar ya. Nah, jadi kepikiran kalau misalnya ngeplanning liburan juga nih, Rockstar ya. Masa lu ngeplanning liburan cuma ya biasa-biasa aja gitu kan? Planning liburan tuh harus yang bagus gitu, Rockstar ya. Sama seperti gue ngeplanning kegiatan skydiving gue, Rockstar. Jadi nih ya, kalau misalnya lu pengen ngeplan liburan lu bersama keluarga, pasangan, adik atau semua abad atau temen lu, itu kata gue harus yang bagus. Kata gue lu planningnya tuh ke The Westin Resort Nusa Dua Bali, 'cause they present travelogues of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine tanggal 21 dan 22 Agustus 2026 di Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, kali ini Travelogues of the Archipelago akan mengajak lo untuk mengeksplor makanan khas Minangkabau yang dimasak dan disajikan secara elegan ala Ikan Restoran at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, ditemani juga dengan pemandangan beachfront cantik dan suasana santai Nusa Dua yang tepat banget buat quality time bersama keluarga, pasangan, dan juga teman-teman. Nah, ini tuh mengkolaborasikan hasil karya Chef Rafael Sidik, Head Chef dari Ikan Restoran and Bar, bersama Chef Fernando Sindu dari Salira Jakarta yang secara khusus membuat menu-menu spesial yang dikurasi untuk acara ini. Seperti contoh, kaleo domba muda, ikan bakar with asam pedas sos, rendang series, itiak lando mudo Bukit Tinggi, dan juga udang bakar Pariaman. Nah, jadi kata gue lo langsung aja datang ke sini untuk mencoba rasa makanan Minangkabau yang enak-enak banget ya, Rockstar. Langsung reservasi sekarang dengan follow sosial media mereka di @ikan.bali dan @westin.bali. Sekali lagi di @ikan.bali dan @westin.bali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Berita pertama kita muncul dari Indonesia, yaitu tentang suhu udara yang makin kesini tuh semakin panas. Ah, masa sih? Kata gue semakin kesini semakin dingin Bali, Rockstar ya. Tapi katanya tuh ada 10 daerah yang disebut mengalami suhu paling panas di atas 35 derajat Celcius. Nah, menurut catatan BMKG, daerah yang mengalami panas sampai 38 derajat Celcius itu adalah daerah Lampung Utara di 17 Agustus 2026 kemarin. Nah, Bali sendiri ada di posisi belasan karena suhu udara di Bali itu maksimal hanya sampai 34,5 derajat Celcius. Jadi masih agak hangat-hangat sedikit lah, Rockstar ya. This is Askar Abimanyu for the Rocking Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on the Rocking Life.

0: you need is that one perfect song.
1: On That Perfect Drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
4: Wait till you're announced.

Bulan FM, you listening to the Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Waduh, Rockstar ya, BTW gue lagi di studio ini bersama Andre ya, Rockstar ya, operator saya. Andre ini mengeluh, katanya dia kedinginan, guys. Dia tuh butuh kehangatan duniawi ya, karena Andre tidak bisa mendapatkan pelukan. Jadi kata gue ya, Andre, mendingan lo mencari kehangatan itu di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ya, Andre. Karena di sana tuh liburan impian orang-orang gitu, yang sudah bukan sekedar mimpi doang, Andre. Jadi kata gue, kalau misalnya lo emang kedinginan di studio, kata gue lo coba liburan di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Siapa tahu lo dapet kehangatan di sana gitu. Jadi bayangin aja, nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua yang gabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Perancis. Nah buat kamu yang ngambil paket ini ya kan, paket all inclusive package ini, pengalaman kamu itu akan lebih maksimal karena di dalamnya sudah termasuk buffet breakfast di cuisine, 3-course lunch and dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort seperti cuisine, Toya Bar and Grill, Toya Beach Bar and Grill dan Kusina. Nah di sini juga termasuk ada pilihan minuman alkohol dan non alkohol dan diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Nah, all inclusive package ini bisa didapatkan sepanjang tahun dan ada special benefit untuk all Accor Life Limitless member. Jadi kata gue, Andre, mendingan langsung shop. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com. Dan juga buat lo Rockstar, follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di websitenya itu www.sofitelbalinusa2.com dan sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Dan lanjut ya, ngomongin dingin-dingin, kalau misalnya emang lo liburan, lo itu harus nge-planning semuanya dengan bagus dengan juga melihat cuacanya gitu. Nah, gue sekarang akan menyediakan ramalan cuaca untuk lo di tanggal 19 Agustus 2026 besok. Nah, ramalan cuaca di Bali itu akan cerah berawan dengan resiko hujan ringan di wilayah Gianyar dan Tabanan. Nah, walaupun disebutkan cerah, tapi tetap aja disaranin untuk membawa jas hujan atau payung untuk jaga-jaga. Seperti lagunya ya kan, sedia payung sebelum hujan. Betul sekali gitu. Nah, untuk waktu sunrise-nya juga itu akan ada di jam 6.31 WITA dan untuk sunset-nya akan ada di jam 6.18 sore.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Kali ini kita akan membahas tentang lagu berjudul Sex Bomb dari Tom Jones yang dirilis tahun 1999 dalam albumnya yang bernama Reload. Nah, uniknya album Reload ini sendiri diisi lagu kolaborasi Tom Jones dan Sex Bomb adalah salah satunya lagu baru di sana gitu. Nah, ditambah lagi lagu ini tuh terinspirasi dari musik disco ala tahun 1990-an dan diproduseri DJ bernama Muse T. Jadi kepo gimana lagu Sex Bomb ini terdengar. Sekarang langsung aja kita dengerin ini dia, Tom Jones, Sex Bomb.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orang ya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: It's Emberada FM, you listening to The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan jam sudah menunjukkan jam 6 Rockstar. Kata gue, lo langsung head over to our Instagram di @therockinlife.bali untuk request lagu dan untuk join topik, karena sudah dibuka ya Rockstar ya. Gue bakal dengerin semuanya curhatan lo, dan gue pengen lo itu ikut untuk join topik ya kan. Pendapat lo tuh di kasih gitu ke gue gitu, biar gue tahu perspektif lo tuh gimana soal topik yang bakal gue bahas. Selain itu, lo juga bisa request lagu, lagu dari tahun manapun gue bakal mainin buat lo untuk ngeboost sore hari lo ini Rockstar ya. Dan topik yang kita bakal bahas di sore hari ini tuh adalah teknologi membuat orang itu kurang pintar. Nah, banyak yang bilang kalau teknologi secara nggak langsung membuat kepintaran kita menurun. Masa sih, ya kan? Ada yang bilang kalau ini tuh karena orang tuh jadi malas berpikir karena sudah dibantu sama teknologi. Nah, sebagian lainnya menganggap kalau teknologi itu memang membuat orang jadi kurang dalam memikirkan hal-hal kreatif karena again dibantu gitu. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu setuju Rockstar? Coba kalau misalnya setuju, apa alasannya? Setuju gak sih kalau misalnya kepintaran kita tuh menurun karena teknologi? Coba sharing ke kita di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205. Dan ingat mention kita di social media @rockinlife.bali, sekalian request lagu.

0: 98.8 FM. You listening to Rock Life Bali, where everyone is a rockstar. Nah, masih membahas tentang teknologi membuat orang kurang pintar bersama Saskara Bimanyu. Nah, di sini lu rockstar ya. Ada beberapa alasan yang muncul karena kenapa orang tuh jadi mengalami penurunan kemampuan karena gadget atau teknologi. Yang pertama itu adalah cognitive offloading atau pelimpahan kerja kognitif. Nah, ketergantungan pada perangkat digital ini seperti nomor telepon, peta, atau fakta dasar membuat otak tuh kita nggak merasa perlu berpikir gitu. Jadi tinggal cari aja di teknologi gitu, gampang. Dan yang kedua, gangguan perhatian akibat kehadiran gadget. Nah, penelitian di University of Texas Austin menunjukkan bahwa orang tuh dapat mempertahankan dan memproses informasi lebih baik jika smartphone tidak berada dalam jangkauan. Gitu katanya ya Rockstar. Jadi mengganggu tuh kalau misalnya ada gadget di samping kita terus gitu. Dan yang ketiga itu adalah pergeseran pola membaca dan konsumsi konten. Nah, ahli syaraf Jared Cooney Hovart yang memberikan kesaksian langsung di hadapan Komite Senat Amerika Serikat pada tahun Januari 2026, dia tuh menyoroti pergeseran dari deep reading atau membaca mendalam ke skimming reading atau membaca cepat, serta konsumsi konten video pendek yang mengubah cara otak tuh memproses informasi. Nah, paparan masif konten berdurasi pendek diduga mengikis rentang perhatian, sementara manusia secara biologis dirancang emang untuk belajar melalui interaksi sosial secara langsung gitu Rockstar ya. Dan itu dia beberapa alasan yang muncul kenapa orang tuh jadi mengalami penurunan kemampuan karena ada teknologi dan gadget-gadget ini Rockstar. Gimana kalau menurut lo? Setuju gak sih kalau ada istilah di mana kepintaran kita tuh menurun karena teknologi? Coba, apa alasannya? Sharing di WhatsApp kita 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205 dan mention kita di Instagram @rocklife.bali. Eh, request lagunya mana ini guys? Coba request langsung, guys.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 18.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Nah, masih lagi Saskara Abimanyu ngomongin soal teknologi membuat orang kurang pintar. Nah, penting dicatat ya rockstar ya, bahwa klaim manusia semakin bodoh masih diperdebatkan secara ilmiah nih ya. Nah, penurunan rata-rata IQ di negara barat tetap comparable dengan naiknya kecerdasan pada sebagian populasi tertentu, bukan penurunan merata. Ada kritik metodologis yang lebih mendasar, yaitu validasi tes IQ sendiri itu dipertanyakan. Nah, kecerdasan adalah apa yang diuji oleh tes, sehingga skor IQ itu mungkin mencerminkan keterampilan mental yang dihargai masyarakat pada suatu masa, bukan fakta objektif tentang kemampuan berpikir yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa peneliti berargumen bahwa perbaikan nutrisi dan akses pendidikan yang lebih baik bisa mengimbangi atau bahkan melampaui penurunan ini. Dan akses informasi lewat teknologi juga membuat peluang baru bagi perkembangan kecerdasan kita. Nah, terakhir itu adalah faktor lingkungan lain ini di luar teknologi turut disebut berkontribusi. Misalnya paparan polusi kimia seperti pestisida dan bahan kimia berbahaya yang mungkin berdampak pada kognisi kita, Rosaria, gitu. Jadi klaim manusia semakin bodoh karena teknologi ini diperdebatkan gitu, benar apa tidaknya gitu Rockstar ya. Karena kan balik lagi ada paparan luar selain dari teknologi. Nah, menurut lo setuju gak sih kalau kepintaran kita tuh menurun karena teknologi? Apa alasannya? Coba kasih tahu di 0811-380-7878 di WhatsApp, atau di telepon aja di 750-205, dan mention kita di Instagram @rookielife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Presiden Portugal António José Seguro resmi mengesahkan

0: lemben sentral identitas manusia dengan ancaman denda hingga 3.000 euro atau sekitar 62 juta rupiah untuk pelanggar. Meski menuai kritik dari para aktivis hak asasi manusia karena dinilai membatasi kebebasan berbusana perempuan, undang-undang ini tetap memberlakukan pengecualian khusus untuk alasan kesehatan, aktivitas profesional, dan tempat ibadah. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, Eric Golding resmi mengajukan gugatan terhadap dua mantan manajernya dari Tab Management, Ben Morrison dan juga Ed Milit, atas tuduhan konflik kepentingan yang merugikan karirnya. Eric Golding menuding mantan manajernya menyembunyikan fakta bahwa perusahaan manajemen mereka telah diakuisisi Live Nation, sehingga terikat kontrak yang dinilai merugikan hak Eric Golding untuk mendapat kesepakatan bisnis terbaik. Atas tuduhan pelanggaran kewajiban fidusia ini, Eric Golding menuntut kompensasi ganti rugi, sementara pihak tergugat maupun Live Nation belum memberikan tanggapan resmi. Berita ketiga dari bola.com, dukungan terhadap Gianni Infantino jelang pemilihan presiden FIFA Maret 2027 mendatang dilaporkan mulai goyang. Menyusul pemecatan COO FIFA Kevin Lamour yang memberikan kritik atas rencana penjualan saham Piala Dunia. Keputusan pemecatan memicu kritik dari jajaran Dewan FIFA seperti Zanzdor Zanyi dan Dejan Savicevic yang menilai kepemimpinan Gianni Infantino semakin tidak transparan. Meski PSSI, pimpinan Erick Thohir menegaskan tetap mendukung penuh Gianni Infantino. Perselisihan internal ini diprediksi bakal memperketat persaingan calon presiden FIFA di Kongres Rabat Maroko yang juga diikuti figur kuat seperti Alexander Ceferin dan juga Lise Klaveness. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali, News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Nah, semua itu kembali lagi dari kebagaimana kita tuh menggunakannya. Nah, teknologi ini memang bisa bikin banyak hal jadi lebih mudah, tapi harus di apa namanya? Dipilah-pilah ya Rosalia. Kita tuh bisa cari informasi dalam hitungan detik, minta bantuan AI sampai menyelesaikan pekerjaan yang dulu membutuhkan waktu berjam-jam. Tapi again, jangan sampai karena semuanya serba mudah, kita tuh jadi kehilangan kebiasaan untuk berpikir, berpikir kritis, nyari tahu, dan mencoba sendiri hal-hal yang baru gitu Rosalia. Karena pada akhirnya teknologi itu seharusnya jadi alat yang membantu kita berpikir lebih baik, bukan menggantikan kita untuk berpikir gitu. Jadi gak perlu takut sama teknologi, justru kita yang harus pintar menggunakan teknologinya.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

It's a Bolero Fam, you listening to the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, dari tadi gue perhatiin ya, sebelum gue ke studio ini, Rockstar kayak lantai satu ini sepi banget. Di Rockstar, di kantor ini tuh ada tiga lantai, dan yang lantai sepi tuh lantai satu. Andre ini Rockstar, bekerja di lantai satu Rockstar. Gue tuh kasihan gitu ngeliat Andre dari tadi kayak kerja mulu sendiri, gak ada temen ngobrol gitu ya kan. Dan kayak... daripada sendirian gitu Andre ya, mending kalau kata gue ya, lo tuh ajak keluarga. Kalau emang gak punya temen ya maaf ya Andre ya, kalau misalnya emang gak punya temen ya, coba lo ajak itu keluarga lo ngobrol gitu. Apalagi ya kalau misalnya lo kulineran Andre gitu. Kalau misalnya lo sendiri di kantor, kata gue, lo langsung hubungi orang tua lo atau keluarga, atau mungkin teman-teman di rumah gitu, atau mungkin adik lo, pasangan lo juga bisa diajak Andre ke The Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu daripada lo sendirian di sini gitu, pulang dengan rasa sedih dan perut kosong, ya kan? Jelek gitu. Kata gue, lo langsung aja mampir ke The Westin Resort Nusa Dua Bali, karena di sana itu ada travelogue of the Archipelago Chapter 2 Minangkabau Cuisine di tanggal 21 dan 22 Agustus 2026 di ikan restoran at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, kali ini Rockstar ya, di Travelogues of the Archipelago ini akan mengajak lo untuk mengeksplorasi makanan khas Minangkabau yang dimasak dan disajikan secara elegan ala ikan restoran at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, di sini lo bisa ditemani pemandangan beachfront cantik ya kan, karena di kantor Andre sendiri. Kalau misalnya di Westin, Andre ditemenin sama pemandangan beachfront cantik dan suasana santai Nusa Dua. Nah, tepat banget buat quality time bareng keluarga, pasangan, dan juga teman-teman kalau ada. Nah, mengkolaborasikan hasil karya Chef Rafael Siddiq, head chef dari ikan restoran and bar, bersama Chef Fernando Sindu, Salira Jakarta, yang secara khusus langsung membuat menu spesial yang dikurasi untuk acara ini, seperti kaleo domba muda, ikan bakar with asam pedas sauce, rendang seris, itiak lando mudo bukit tinggi, dan udang bakar Pariaman. Jadi kata gue langsung aja reservasi sekarang untuk tanggal 21 dan 22 Agustus dengan follow sosial medianya di @ikan.bali dan @westinbali. Sekali lagi, reservasi langsung di @ikan.bali dan @westinbali. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Sembrana FM, you listening to the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, kalau misalnya lo emang ingin mencari kawan, sahabat atau apapun itu rockstar ya, kalau kata gue tuh lo cari sahabat yang palu gada. Apa itu palu gada? Apa lu ada? Apa lu mau? Gua ada gitu. Seperti contoh Andre Rosar ya. Apapun itu yang gua minta Andre pasti selalu lakukan. Andre ini, Andre itu, Andre anu itu semua langsung dilakukan sama Andre lah, langsung ada gitu. Skillnya ada aja nih Andre ya Rosar ya. Dan kalau misalnya emang lu mencari apa yang lu mau dan semua ada itu selain teman, tempat liburan juga ada nih yang palu gada, seperti Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort dengan all inclusive package-nya mereka. Bayangin aja, menginap di resort paling keren di Pantai Nusa Dua yang ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Prancis itu ada di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Nah, buat kamu yang ngambil paket ini, pengalaman kamu tuh bakal lebih maksimal karena di dalamnya itu sudah termasuk buffet breakfast di cuisine, 3-course lunch dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort seperti cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan Kushina, dan juga termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkoholnya ada, dan diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Nah, all inclusive package ini bisa didapatkan sepanjang tahun dan ada special benefit untuk all Accor Light Limitless member. Jadi kata gue langsung aja lo sikat all inclusive package ini. Cek info lengkapnya di website www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2.
1: What do you know about the multiverse? When the rhythm starts
2: to play, I need to be nervous. Recommended movie.
0: And last but not least, seperti yang kalian tahu, ini adalah recommended movie. Jadi kali ini yang kita bakal bahas itu adalah movie serial yang berjudul 56 Days, ya kan? Bukan 365 Days, ya Rockstar, ya. Jangan, itu tidak boleh ditonton, itu ya Rockstar, ya. Nah, diangkat dari novel thriller serial karakter bernama Kiara Wise yang bertemu dengan Oliver Kennedy di minimarket, dan pertemuan ini tuh berubah jadi asmara yang intens gitu. Nah, tapi 56 hari setelah pertemuan mereka, polisi tuh menemukan jenazah yang membusuk di apartemen mewah yang berhubungan dengan hubungan Kiara dan Oliver. Nah, penemuan ini malah membuat hubungan Kiara dan Oliver tuh jadi teka-teki yang rumit, dan kepolisian pun mulai menyelidiki hubungan mereka. Nah, dua detektif khusus, Lee Riordan dan Carl Connolly, pun ditugaskan untuk menyusun kronologi dan gimana tuh mereka berdua bertemu sampai menemukan siapa pembunuh asli dari kasus ini. Nah, seiring dalam penyelidikan, polisi tuh menemukan kalau mereka berdua punya rahasia sendiri tentang identitas masing-masing dan masa lalu mereka berdua. Bagaimana sih ceritanya jalan? Bagaimanakah masa lalu mereka terbongkar? Nah, 56 Days sudah tayang sekarang di Prime untuk lu tonton Rockstar. Jadi sekarang nonton aja, binging.
3: This is TRL, the Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Banyak yang bilang, sedia payung sebelum hujan, sedia jalur alternatif sebelum kamu terjebak macet. Nah, pas banget Rockstar, dalam rangka Maybank Marathon 2026, akan ada penutupan dan juga perubahan arus lalu lintas. Jadi kamu bisa catat tanggalnya, 22 Agustus hari Sabtu, jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam Wita, itu di bypass Ida Bagus Mantra, jalur utara, dan juga Simpang Purnama sampai Simpang Sabel. Terus di hari Minggu 23 Agustus 2026 dari jam 12 malam 00 ya maksud saya sampai jam 2 siang di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra jalur utara, Simpang Ketewel sampai Simpang Tegal Besar. Dan mulai dari jam 3 pagi sampai jam 12 siang, banyak ruas jalan lain yang ditutup atau dialihkan. Mulai dari Jalan Raya Tulikup, Jalan Pantai Lebih, Jalan Pantai Mas Ceti, sampai ke Jalan Sabah. Jadi buat mobil, motor, atau kendaraan umum, mohon untuk memakai jalur alternatif. Karena rute ini juga steril untuk pejalan kaki non-peserta, diminta maaf atas ketidaknyamanannya dan terima kasih atas pengertiannya. Jadi Rockstar, selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok really lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. 5,

This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. GMHR.
1: Yes, Rockstar. Back again di 87.8 FM, The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
2: Kenapa yes. sih baru mulai ya? Iya, Rockstar agak.
1: Iya. Kayaknya hari ini lemas. Agak lemas dan kayaknya agak radang, jadi suaranya juga
2: agak-agak hilangan gitu lah ya.
1: Iya.
2: Tentunya seneng banget akhirnya gua dan Yuyu kembali terus menyapa lo di Senin sampai Jumat ini. Dan sekarang udah Jumat, gak berasa banget kita
1: pas Jumatnya dia semangat, Rockstar. Pas Jumatnya dia semangat, coba. Berarti dia gak seneng nih untuk siaran bareng kamu nih, Rockstar.
2: Oh, lebih gak seneng gini sih.
1: Siaran nama aku.
2: Siaran sama Yuyu. Soalnya dia biasanya kalau aku bawa makanan, Rockstar, dia habisin makananku ya.
1: Iya, aku habisin hingga tetes terakhir.
2: Oh, gitu ya. Emang maruk biasanya dia. Dan pasti Rockstar, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya.
1: Yes.
2: Dan nemenin kamu pastinya dari jam 7 sampai jam 10 ini. Pastinya di GMHR, good morning.
1: Happy Rockstar.
2: With the M.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Yes, Rockstar, ada Nona with shoot. Siapa nih yang mau di shoot pagi-pagi ya kan?
1: Takut kena tembak ya.
0: Tapi dan kalau misalnya ditembaknya yang bagus gak apa-apa sih, Wat.
1: Kalau apa? Kalau gak bagus?
0: Ditembak yang bagus.
1: Oh gitu, emang bisa ditembak yang jelek ya?
0: Bisa.
1: Ditembak tapi diputusin.
0: Iya, jadi ya, tembak sekarang ya, putus sekarang juga.
1: Oh, gitu. Itu namanya main-main, Rockstar. Cuman yang satu ini kita gak main-main, Rockstar. Karena yep, kita mau ngasih tahu kamu dalam rangka Maybank Marathon 2026 akan ada penutupan dan perubahan arus lalu lintas. Lo bisa catat mulai sekarang, Rockstar. Ini di besok ya, di Sabtu 22 Agustus 2026. Itu mulai di jam 7 malam sampai 12 malam, Wita. Di jalan bypass Ide Bagus Mantra, jalur utara, Simpang Purnama, Simpang sampai Simpang Saba. Terus dilanjutkan di Minggu 23 Agustus 2026 mulai dari jam 12 malam sampai 2 siang. Itu di bypass Ide Bagus Mantra, jalur utama, Simpang Ketewel sampai Simpang Tegal Besar. Dan akan dimulai juga dari jam 3 pagi nih sampai 12 siang. Banyak ruas jalan lain juga ikutan ditutup atau dialihkan juga. Mulai dari Jalan Raya Tulikup, Jalan Pantai Lebih, Jalan Mas Ceti, sampai Jalan Sabe. Jadi tentunya Rockstar, lo harus catat-catat nih, kira-kira lo akan lewat jalan itu nggak, kira-kira dari 22 sampai 23 Agustus ini. Jadi buat Rockstar yang nanti bawa mobil, motor, atau mungkin pakai kendaraan umum juga, perhatikan juga untuk mencari jalur alternatif ya, karena pokoknya akan ada pengalihan jalur tersebut. Tapi tenang aja, untuk kamu yang jalan kaki masih bisa karena rute steril untuk para pejalan kaki non peserta. Dan tentunya kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan terima kasih atas pengertiannya. Selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan ya, Rockstar.
2: Hit it up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
0: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Komedian populer asal Cina, Kuo Tekang, sedang dalam penyelidikan Biro Kebudayaan dan Pariwisata Wuhan setelah dilaporkan karena memplesetkan lirik lagu Revolutioner saat tampil di Wuhan akhir Juli 2026 lalu. Kuo Tekang dituduh melanggar norma kesusilaan dan memutarbalikkan karya klasik setelah mengganti lirik lagu patriotik Playing My Beloved Pipa dengan sebutan kota terlarang tanpa izin materi awal yang dinilai sensitif secara politik. Kasus yang menjadi sorotan warganet Cina memperpanjang deretan seniman yang berhadapan dengan hukum. Setelah sebelumnya komedian Li Haosu juga disanksi tegas karena lelucon yang disinggungkan ke pihak militer.
1: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Pihak imigrasi kelas 1 TPI Denpasar bersama kepolisian sektor Ubud mendalami kasus perseteruan viral antara pemilik pusat kebugaran di Ubud dengan 3 WNA yang diduga merupakan anggota tentara Israel Rabu 19 Agustus 2026. Aksi pengusiran dipicu sikap tidak sopan WNA terhadap staff gym yang berlanjut penolakan pemilik tempat atas dasar prinsip moral setelah mengetahui pengunjung tersebut diduga berasal dari militer Israel dan masuk Indonesia menggunakan paspor negara lain. Pihak otoritas imigrasi dan kepolisian setempat sekarang menelusuri identitas dan keabsahan dokumen keimigrasian ketiga WNA tersebut untuk tindak lanjut hukum. This is Harry Weda.
0: This is Yul Madeline.
1: For The Rockin' Life Bali
0: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: It's a wonder that then you're listening to the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Prima donna itulah kamu, Rockstar. Yes. Kamu satu-satunya milik kita.
1: Dan mestinya kalau Adhikara bilang prima donna itu adalah seseorang ya. Mm. Kalau ini tuh memang prima donnanya di Nusa Dua Beach.
0: Oh, ada.
1: Ada. Ini adalah prima donnanya di Nusa Dua.
0: Jadi, the real ya?
1: The real. Jadi misalnya Roxel, kalau kamu punya impian nih, pingin liburan tapi gak pingin ribet gitu, pingin semuanya itu udah ada di sana. Jadi gak bingung untuk mikirin mau sarapan apa, mau dinner apa, atau mungkin mau brunch cantik di mana. Udah, itu tuh bukan sekedar impian lagi, Rockstar. Sekarang kamu udah bisa ngabulin mimpi kamu bareng sama Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, karena mereka punya all inclusive package. Jadi bayangin aja nih, Rockstar, kamu bisa menginap di resort paling keren di Pantai Nusa Dua yang ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Prancis. Jadi buat kamu yang ngambil paket ini, pengalaman kamu bakal lebih maksimal karena di dalamnya udah termasuk buffet breakfast di cuisine, terus ada 3-course lunch dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, seperti cuisine, terus ada Toya Beach Bar and Grill, dan juga ada Cucina. Dan itu sudah termasuk minuman alkohol dan non-alkohol ya, Rockstar. Dan kamu bisa dapat 20% untuk pilihan alkohol premium.
0: Wow, udah selengkap itu, terus ada potongan juga ya,
1: yes,
0: untuk alkohol premiumnya.
1: Yes, bener banget. Dan all inclusive package ini bisa didapatkan sepanjang tahun. Dan ada special benefit untuk all account life limitless member. Jadi buat kamu, Rockstar, buruan cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com. Sekali lagi, www.sofitelbalinusa2.com, dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes, Rockstar, berita benernya kali ini datang lagi dari Hollywood ya. Yang katanya mengungkap Vin Diesel ngasih tahu nih kalau film penutup Fast and Furious berjudul Fast Forever. Forever dong. Emang apa itu
1: Forever?
0: Fast Forever, Rockstar, dijadwalkan mulai masuk proses syuting di Desember 2026 ini. Yang akan ditayangkan di bioskop nantinya di Maret 2028.
1: Wow, banyak banget ya film yang bakal jadi list kita di 2028 ya. 2028 bener.
0: Iya, bener, banyak banget.
1: Jadi kalau misalnya kita bilang biasa tuh wanita nih yang emosional, siapa bilang Rockstar? Soalnya Vin Diesel ngaku sangat emosional sampai meneteskan air mata saat membaca naskah finalnya. Yang sedih banget. Yang dibuat selama 4 tahun melibatkan 4 tim penulis untuk memberikan penutup yang spesial.
0: Dan ngomongin tentang film ke-11 ini, dipastikan bakal menjadi babak terakhir perjalanan kisah aksi balap jalanan yang udah mewarnai industri perfilman dunia selama 25 tahun.
1: Tuh.
0: Udah gak kerasa ya, ternyata Fast and Furious ini 25 tahun.
1: Berarti dia mulai dari umur kamu berapa?
0: Umur aku masih dalam kandungan kali.
1: Dalam kandungan ya.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: FM Rock Your Day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star.
1: Lagi dari lagunya dari Bang Justin ya?
0: Iya, Bang Justin.
1: Apa
0: Bang Justin? Pieces.
1: Pieces.
0: Yes.
1: Hmm.
0: Pieces. Pokoknya hidup itu harus pieces.
1: Pieces. Harus damai, tenang gitu ya Rockstar ya. Dan pastinya Rockstar selain damai dan tenang, mm-mm, plus harus menemukan keluarga yang baik, keluarga, mm-mm, yang bisa saling mendukung kamu dimanapun berada. Maka dari itu kita akan mengundang kamu untuk menjadi keluarga besar dari The Rocking Life Bali, biar kamu menjadi Rockstar sejati.
0: Betul.
1: Rockstar luar dalam. Jadi selain menjadi pendengar setia, lo juga bisa banget menjadi keluarga kita. Mungkin kalau mungkin bukan lo orangnya rockstar, mungkin ada teman lo, ada kenalan lo yang lagi mencari kerjaan nih sebagai account executive, bisa banget karena kita lagi ada lowongan tersebut dibuka, yes, dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun. Punya kendaraan sendiri, mm-mm, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi,
0: yes,
1: biasa bekerja dengan target dan self-motivated,
0: mm-mm,
1: comfortable buat approaching client,
0: yep,
1: mau itu online ataupun offline bisa. Terus tertarik dengan dunia media, konten dan juga branding,
0: mm-mm,
1: punya sales experience is a plus dan diutamakan Bali based. Buruan deh kirim CV lo sekarang juga sama lamarannya ya ke direct message Instagram @therockinglife.bali. Sekali lagi, kirim CV lo, lamaran lo juga sekalian ke @therockinglife.bali. Juga bisa ke email bali.therockinglife.com. Sekali lagi, bali@therockinglife.com. Salah tadi Rockstar ya. bali@therockinglife.com.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes Rockstar, dan hari ini kita bakal nambahin playlist kamu Rockstar. Dan kali ini kita ada Sam Smith.
1: Sam Smith.
0: When
1: is gone.
0: Aduh, kenapa sih? Emang kenapa kalau dia hilang? Biarin aja sih kataku.
1: Kalau lu sendiri gimana? Udah ada pengalaman hilang-menghilang, ghosting-menghilang?
0: Aduh, itu mah bukan pengalaman lagi ya sayang. Itu adalah makanan sehari-hari.
1: Karena lu yang tukang ghosting kan?
0: Bukan.
1: Oh bukan.
0: Aku wanita baik-baik loh.
1: Gitu. Nah, jadi ngomongin tentang When is gone ini, Rockstar,
0: yes,
1: adalah single ketiga dari album kelima Sam Smith,
0: yes.
1: Dan lagu ini udah dirilis di Agustus 2026 ini.
0: Yes, dan genrenya sendiri tuh soulful akustik ya Rockstar. Lagu ini diawali dengan petikan gitar akustik yang intimate. Iya, bukan gitu dong.
1: Oh bukan.
0: Itu drum, bukan gitar. Ala Bill Withers. Dan juga bertahap naik menjadi klimaks emosional dengan balutan vokal latar bernuansa cinematic western.
1: Nah, itu tadi vibes lagunya.
0: Iya.
1: Ngomongin tentang liriknya, jadi liriknya ini menggambarkan gimana sih rasa sedih, rasa pedih gitu ya.
0: Aduh.
1: Gara-gara perkataan tajam pasangannya. Wow, serem banget.
0: Makanya ada tuh apa tuh kutipan liriknya katanya?
1: Hate it when you speak to me with cruel and careless words.
0: Oh, ini toxic relationship sih kataku ini.
1: Toxic apa? Relationship?
0: Iya, kan beda.
1: Oh, beda.
0: Toxic relationship.
1: Iya, gitu. Daripada kita berkutat sama toxic relationship, jauh-jauhkan Rockstar ya,
0: yes.
1: Kamu bakal ditemenin sama Sam Smith with
0: When He's Gone.